0: Manjesi ahanda tika se la ila lo pol.
1: Ila lo pol les?
0: Asi amde tuk tani ari.
1: Hmm? Tuk tani?
0: Ani amde tuk tama la la kape il les?
1: Fe, te va tu da pol la fe di?
0: Hmm, tonton sa pa lua la ne to pol la ka.
1: Lua ko? Fo manina la lua di da to pol?
0: No, tsme tsanka sa de lenja kule sanya. Ivan ton sa.
1: Ke fe, da ore? Ine se ova lasa foca na lafta piani.
0: Ela cura fa mandaka de mafe.
1: Dito cu mi aza casa ca pe ova nici ca nasco.
0: Ca ela ce mai mandaka mura mura.
1: Ele fa pasi oanare.
0: Ine la.
1: Ui atu cu rierti de ce mi ova dițu.
0: Ela arată na pe.
1: Ja ja solo va fisa ka pesa ka andai pesa ka ki lesi mitsa hetsa amni alketsa
0: ndawani sat saku sande la ka pena ne ska le pumato
1: te sutura pesa ni saludo
0: no
1: tsika si dimu pena wana pe fone na refa le pesa
0: ye fa manine la no teny asani
1: ha tsia fino satri jirero manamako. Cuma anak nama nak kau janji sah. Nana pernah naya.
0: Ila riskun je mana makai. Saat cuma cara lewat cuma nama nana pernah. Ila, ifa nama kau tiang pernah say.
1: Ada, tiada cikup pesan. Ti taji, tiak, ti koli tiak ambik kuaji. Temba souvenir di tamna ra ohatra tafasaraka tsika narina de tira fatarako andria fa hitako eny amindri
0: wayo tsara kely tsy soriko mandrakizay zany ty merci beaucoup
1: de ye
0: fa sao e angataka antsy so samba tsy tafasaraka zany tsika sela
1: ye tena zany mihitsy zako angataka aby jesosy. Hingga ni mbak cikgu sendiri cimba tafasara kasan.
0: Sasa aku mana nak kuliah menala?
1: Hah?
0: Punam baru kita malarif.
1: Tiada malarif san?
0: Ye.
1: Wow. Cara kiel kuliah is. Merci beaucoup. Tiada cesur ku majak saya tiap tanah ku misti.
0: Padahal doam saya cikgu selaut ka. Pede tuh cek.
1: Andaware. Doa fasa aku sop betul mama naya ti.
0: Saat si kasih lama lut ber.